Kembali lagi di STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sobat STI, freezer di kulkas itu emang berguna banget buat nyimpen makanan biar awet. Tapi tahu nggak sih, ternyata nggak semua makanan itu betah tinggal di dalam freezer. Ada beberapa makanan yang justru jadi aneh rasanya kalau dibekuin. Kata Detik Food, nasi atau pasta sisa itu kalau dibekuin, pas dicairin lagi teksturnya jadi lembek dan nggak enak. Makanan yang digoreng juga bakal kehilangan renyahnya. Terus, jangan coba bekuin sayuran hijau kayak selada deh. Pas dicairin, bakal layu dan lembek. Jadi, nggak semua bisa diselamatkan oleh freezer ya, Sobat STI. Nah, kalau lagu yang satu ini, dijamin nggak bakal lembek. Malah bikin badan jadi makin kenceng buat goyang. Yuk, kita sikat.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Terima kasih buat Sobat STI yang masih setia mantengin 101,1 MHz STI FM Nunukan atau yang lagi streaming. Sobat STI, kalau ngobrolin soal makanan paling mahal, pasti yang langsung kepikiran daging wagyu ya kan? Eits, jangan salah. Ternyata di dunia perikanan, ada juga ikan yang harganya bisa bikin kita langsung auto jadi sultan. Nih, Rizky dapat info dari Detik Food, ada yang namanya ikan bluefin tuna di Jepang. Di pelelangan, harganya bisa sampai 21 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Satu ikan bisa buat beli rumah sama isinya. Ada juga ikan fugu atau ikan buntal yang terkenal beracun itu. Harganya juga lumayan fantastis. Ternyata, bukan cuma di darat, di laut juga banyak harta karun kuliner ya Sobat STI. Daripada pusing mikirin harga ikan, mending kita goyangin aja badan kita sama lagu yang super aso ini.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI, semangat kita jangan sampai turun ya. Masih di Goyang Pagi STI. Bicara soal kebiasaan pagi, banyak nih yang suka bikin kopi satu cangkir besar, terus diminum dikit-dikit sampai dingin. Nah, pas mau minum lagi, kopinya dipanasin ulang. Sobat STI sering begini? Hati-hati loh. Kata Detik Food, memanaskan kembali kopi yang sudah dingin itu justru bakal merusak rasa dan aromanya. Suhu panas kedua kalinya itu bisa bikin senyawa di dalam kopi terurai, rasa manis alaminya hilang, dan yang muncul malah rasa pahit dan aroma gosong. Meskipun kafeinnya tetap

daripada sensasi nikmatnya udah jauh berkurang. Jadi saran sih, mending bikin kopi dalam porsi kecil aja biar sekali habis. Kualitas harus dijaga dong. Yah, kita lanjut lagi dengan lagu yang ini.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Wih, gak kerasa udah makin siang saja nih. Tapi semangat Rizky Permana di Goyang Pagi STI gak akan pernah surut. Begitu juga semangat Sobat STI yang masih mantengin STI FM Nunukan. Baik yang dengerin lewat radio FM kesayangan maupun yang lewat streaming online. Pokoknya kita goyang bareng. Nah, siapa nih yang punya mimpi jalan-jalan ke Eropa? Berapat dulu sini, Rizky punya info penting biar liburannya aman. Menurut Radio Times yang dikutip Detik Travel, ada 10 negara di Eropa dengan kasus pencopetan tertinggi. Juara satunya ternyata Italia, disusul Prancis dan Spanyol. Jadi, kalau Sobat STI nanti ke sana, harus ekstra waspada ya, terutama di tempat-tempat ramai. Jangan pamer barang berharga dan selalu jaga tas baik-baik. Ingat, waspada itu kunci liburan yang nyaman. Daripada pusing mikirin copet, mending kita goyang bareng lagu yang satu ini. Dijamin aman dan seru.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, gak kerasa banget Sobat STI. Udah hampir 3 jam Rizky Permana nemenin pagi Sobat STI semua di Goyang Pagi STI. Kita udah goyang bareng, seru-seruan bareng, dan dapat banyak info menarik. Semoga apa yang Rizky sampaikan tadi bisa jadi inspirasi dan nambah wawasan buat Sobat STI semua ya. Sesuai dengan moto kami STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Terima kasih banyak buat kebersamaannya, buat Sobat STI yang dengerin dari radio di frekuensi 101,1 MHz, atau yang setia mantengin lewat streaming. Kalian semua luar biasa. Rizky Permana pamit undur diri, jangan lupa buat terus dengerin program-program keren lainnya dari STI FM Nunukan. Akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat menjalani hari Jumat ini, semoga berkah selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di Goyang Pagi STI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada satupun karunia yang diperoleh seseorang yang bersikap tawadu kepada Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menjamin ganjaran yang bakal diterima seseorang jika tawadu. Menghilangkan kesombongan, tinggi hati, merasa hebat, dan segudang penyakit hati lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi." Hadis riwayat Abu Daud. Manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Pemahaman yang benar terhadap hal tersebut seharusnya tidak melahirkan orang kaya yang merasa lebih hebat dibanding lainnya. Pejabat merasa lebih terhormat ketimbang rakyat biasa. Kiai merasa lebih benar daripada santrinya, atau generasi tua merasa lebih tahu ketimbang yang muda. Hadis tadi seharusnya cukup membuat kita sadar dan takut. Salat, puasa, zakat, haji, dan segudang amal soleh lainnya tidak menjamin kita masuk surga jika di dalam hati kita masih ada setitik kesombongan. Bahkan pejabat setingkat presiden pun tidak berhak sombong. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diceritakan seseorang yang gemetar ketakutan ketika menemui Rasulullah yang dipersepsikan sebagai raja di raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh hina engkau. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan dendeng di Makkah." Subhanallah, betapa agungnya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah yang seorang nabi, kepala negara, kepala pemerintahan, pengusaha sukses, pendidik, dan manusia yang dijamin masuk surga tidak membuatnya sombong sedikit pun. Ketawaduan beliaulah yang patut diteladani, diikuti, dan ditiru. Seperti telah disebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Marilah membuang jauh-jauh kesombongan dalam menjalani hidup yang singkat ini. Seberapapun hebatnya kita, karena sesungguhnya kekayaan, jabatan, ilmu, tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, kecerdasan, dan bahkan anak istri kita adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Sesungguhnya, orang yang berlaku tawadu zaman sekarang ini sangatlah sedikit. Apakah kita termasuk di antara mereka? Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh. Pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat STI. Selamat sore. 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Artinya sudah waktunya Zahra Kamila hadir di ruang dengar Sobat STI semua. Selama 3 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, Zahra bakal nemenin Sobat STI di program paling bikin goyang, paling bikin melek. Apalagi kalau bukan Goyang Sore STI. Yuhu! Semoga semangatnya masih membara ya, semembara semangat Zahra sore ini. Buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di frekuensi 101,1 MHz, selamat bergabung. Dan buat yang lagi streamingan dimanapun berada, baik di Nunukan, Sebatik, bahkan di luar negeri sekalipun, ayo kita goyang bareng. Ingat ya, moto kita di STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Jadi siap-siap dapat inspirasi sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang paling yahut. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita bakal goyang lagi.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Sejak kapan anak bisa diajari membaca? Ada dua pengertian dalam hal ini. Yang pertama adalah memberikan pengalaman pra-membaca, yakni menjadikan anak akrab dengan bacaan dan menyukai bacaan. Dan yang kedua adalah mengajarkan membaca secara terstruktur, mengenal unsur-unsur membaca seperti mengenal huruf, mengetahui cara membaca, dan pada akhirnya dapat merangkai tulisan, merangkai huruf-huruf itu menjadi satu kesatuan bacaan. Dalam hal yang pertama, memberikan pengalaman pra-membaca, kita dapat memulai dari usia kapanpun semenjak anak dilahirkan. Dan terutama ketika anak itu sudah dapat mengikuti dengan gerakan matanya, mengikuti secara terarah apa yang kita berikan di hadapannya, berupa rangsang-rangsang apakah gerakan kita ataukah apa buku yang kita sodorkan ke hadapannya. Nah, saya dulu meyakini bahwa itu dimulai dari usia 2 tahun. Tetapi pada anak-anak saya berikutnya, saya mencoba di usia-usia yang lebih dini. Pada awalnya saya meyakini, sebagaimana dari teori-teori yang saya pelajari, bahwa mengajarkan membaca itu salah satunya dan yang paling utama adalah dengan WPB, Word Less Picture Book, yakni buku-buku yang penuh gambar dan sedikit sekali kata-katanya. Dan biasanya ini adalah buku-buku yang dicetak eksklusif dengan harga mahal. Akan tetapi pada anak-anak saya yang berikutnya, saya tidak lagi menggunakan itu. Artinya apapun itu, yang penting dapat menjadi bahan untuk kami bercerita, ibunya anak-anak itu membacakan, maka itu tidak menjadi persoalan. Baik itu buku-buku khusus untuk anak-anak ataukah buku-buku untuk dewasa yang memang isinya bagus untuk dicerna oleh anak-anak, meskipun sebagiannya mereka belum dapat menangkap dengan baik. Nah, mengakrabkan mereka dengan buku, dengan bahan-bahan bacaan, dan bahan-bahan bacaan itu bisa didapatkan dari mana saja. Tidak harus dengan harga mahal sebagaimana buku-buku yang khusus dikemas untuk anak-anak yang biasanya sampulnya tebal-tebal, kertasnya tebal-tebal, dan dicetak dengan sangat lux itu. Nah, dengan buku seadanya, yang penting antusiasme kita, yang penting perhatian kita, yang penting keterlibatan kita pada saat mengajarkan membaca, yang penting anak mendapatkan pengalaman yang berkesan pada saat mereka diajari membaca, maka itu jauh lebih berharga daripada ragam-ragam buku.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
3: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
4: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya, cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sore nih, Zara sekarang mau bagi info kesehatan yang penting banget nih sebagai pengingat kita semua. Sumbernya dari Detik Health. Ada seorang musisi di Malaysia yang kena stroke karena habisan makan 7 buah durian dalam sehari. Astagfirullah. Ternyata durian itu kalorinya tinggi banget dan bisa membebani jantung kalau kebanyakan. Apalagi buat yang punya riwayat diabetes atau penyakit jantung. Jadi pesan Zahra, boleh kok makan enak tapi harus ingat porsinya ya. Sehat itu mahal loh Sobat STI. Jaga kesehatan kita baik-baik ya. Kita dengerin lagu selanjutnya lagi yuk.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Aduh, abis goyang jadi lapar gak sih Sobat STI? Perut Zara udah mulai dangdutan juga nih. Tapi jangan asal ngemil ya. Biar tenaganya balik lagi, pilih cemilan yang sehat dong. Zahra mau kasih rekomendasi nih dari info yang Zahra dapet di hellosehat.com. Salah satu cemilan sore terbaik itu adalah kacang almond. Kenapa? Karena almond itu kaya akan protein, serat, dan lemak sehat yang bisa bikin kita kenyang lebih lama dan ngasih energi yang stabil. Nggak bikin ngantuk kayak makan gorengan sebakul. Cukup segenggam aja udah mantap. Jadi daripada nyari yang manis-manis, mending nyari almond ya. Sambil ngemil sehat, kita dengerin lagi lagu yang bikin semangat.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI, gimana kabar rumahnya? Rapi atau lagi berantakan? Sore-sore gini pas pulang ke rumah yang bersih dan rapi pasti rasanya nyaman banget ya. Nah, ngomongin soal barang di rumah, Zahra baca artikel menarik nih dari kompas.com tentang kebiasaan orang tua kita yang suka nyimpan barang-barang lama. Katanya sih, siapa tahu nanti butuh. Ternyata dalam psikologi, kebiasaan menimbun barang secara berlebihan ini disebut hoarding disorder dan bisa dipicu trauma masa lalu atau rasa cemas. Mereka merasa lebih aman kalau dikelilingi banyak barang. Jadi kalau Sobat STI mau bantu orang tua beres-beres, lakukan dengan sabar dan penuh pengertian ya. Jangan langsung dibuang semua. Semoga kita semua bisa menjaga kebersihan hati dan juga rumah ya. Lanjut goyang lagi, jangan kasih kendor.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, siapa di sini yang pengen kulitnya sehat dan mulus? Tos dulu sama Zahra. Ternyata Sobat STI, pakai skincare mahal aja nggak cukup loh. Asupan dari dalam juga penting banget. Menurut dokter kulit, ada 5 makanan super buat kulit kita. Catat ya, ada probiotik dari yogurt, sayuran hijau kayak bayam, terus kunyit, telur, dan ikan berlemak kayak salmon atau sarden. Wah, ternyata rahasia kulit glowing ada di dapur kita ya. Mulai sekarang, rajin-rajin makan itu ya, biar makin sehat dan percaya diri. By the way, sore-sore gini kan rawan lapar ya. Daripada nyemil gorengan atau yang manis-manis, coba deh ganti cemilannya sama buah-buahan atau kacang-kacangan. Perut kenyang, badan sehat, kulit pun senang. Yuk lanjut lagi goyangnya sambil nyiapin cemilan sehat. Ini dia lagu yang bikin semangat.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Gimana perasaan Sobat STI setelah dengerin lagu tadi? Semoga jadi lebih adem ya. Oke, sekarang kita ganti topik yang lebih bikin semangat. Khususnya buat yang lagi program diet. Sore-sore gini biasanya lagi rawan-rawannya nyari cemilan ya. Daripada makan gorengan, mending simak info ini. Ternyata banyak banget sayuran yang ampuh buat menurunkan berat badan dan mengecilkan lingkar perut. Mau tahu apa aja? Ada bayam yang bisa menekan rasa lapar, kembang kolor yang rendah kalori, wortel yang kaya beta-karoten, dan brokoli yang bisa mengurangi lemak perut. Selain itu, ada juga buncis, kubis, asparagus, dan edamame. Wah, banyak banget ya pilihannya. Jadi mulai besok jangan lupa tambahin sayuran-sayuran ini di menu makan Sobat STI ya. Sambil nyusun menu diet buat besok, kita goyangin dulu aja lemak-lemak di badan sama lagu asyik berikut.

0: Mas, perhatiin deh. Pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya.

0: warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, nggak terasa banget Sobat STI. 3 jam sudah Zara Kamila menemani Sobat STI semua di Goyang Sore STI. Waktu terasa cepat berlalu kalau diisi dengan goyangan dan keceriaan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya sore ini. Baik yang mendengarkan setia dari frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun yang streaming dari mana saja. Zara pamit undur diri, tapi jangan sedih. Besok di jam yang sama kita ketemu dan goyang bareng lagi ya. Setelah ini, tetap di STI FM karena akan ada program keren lainnya. Akhir kata, ingat selalu moto kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sampai jumpa besok Sobat STI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Saat mana tantangan di anak di zaman ini dengan zaman dulu? Lebih berat mana mendidik anak di zaman kita sekarang dengan zaman-zaman yang dulu? Sungguh, tantangan terbesar mendidik anak justru di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman yang sudah berlalu berabad-abad yang lalu. Inilah zaman jahiliyah. Tetapi justru di zaman itu berubah dari zaman yang paling buruk menjadi masa yang paling baik. Sesungguhnya tiga masa terbaik dalam agama ini adalah masa para sahabat radhiyallahu anhum radhoan, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Dan masa para sahabat radhiyallahu anhum radhoan ini awalnya adalah masa yang paling buruk, paling bejat akhlaknya, paling rusak tatanan sosialnya. Akan tetapi dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masyarakat yang sangat rusak, yang sangat bejat itu berubah menjadi sebaik-baik masyarakat, menjadi sebaik-baik generasi. Ini berarti bahwa sekiranya kita mau menggunakan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah dicontohkan oleh beliau untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita ini, niscaya mereka insya Allah dapat menjadi generasi yang terbaik, yang kita merasa tenang terhadap mereka, dan mereka dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya, melainkan bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, dan lebih-lebih bagi agama ini. Nah, apakah ciri khas remaja? Apakah ciri-ciri yang kita dapati pada remaja? Konon orang mengatakan remaja itu adalah masa keguncangan, masa storm and stress, masa badai, masa krisis identitas. Tetapi ada pertanyaan serius yang perlu kita ajukan. Kenapa ini mesti terjadi? Apakah merupakan kepastian, keniscayaan bahwa setiap remaja pasti akan mengalami krisis identitas? Jika betul demikian adanya, ada dua hal yang perlu kita tanyakan. Apakah kita juga mendapati krisis identitas itu, keguncangan itu pada masa-masa remaja di masa Salafus Saleh? Yang kedua, jika betul, maka tentulah ada panduannya dalam agama ini. Dan ternyata kalau kita mau telusuri, kita tidak mendapati kenyataan semacam itu. Justru sebaliknya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menjadi orang yang memiliki kapasitas kepatutan dari segi ilmu maupun dari segi mental, segi akhlak, dari segi kepribadian untuk menjadi orang yang patut didengar fatwanya, menjadi mufti. Kita juga mendapati kisah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan Sunnah sangat perhatian terhadap waktu dari berbagai sisi dan dengan gambaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam beberapa surah Al-Quran, seperti Al-Lail atau waktu malam, An-Nahara waktu siang, Al-Fajr waktu fajar, Ad-Duha waktu matahari sepenggalan naik, Al-Ashar masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 1 dan 2 masing-masing pada surah Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha dan Al-Ashar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka hal itu menunjukkan urgensi dan keagungan hal tersebut, dan agar manusia mengalihkan perhatian mereka kepadanya sekaligus mengingatkan akan manfaatnya yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hambanya yang harus disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Manifestasi dari syukur nikmat adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan dan amal solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Anda akan melihat mereka menyia-nyiakan dan tidak mensyukurinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gunakanlah lima perkara sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu kepada semua manusia. Sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ada 7 poin rahasia manajemen modal waktu Nabi Muhammad. Dalam waktu 23 tahun, beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu Rasulullah. Rahasia pertama adalah sholat fardu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme hidup. Umat Islam telah membuat pemilahan waktu dalam sehari dengan jelas. Umat Islam memiliki trik manajemen waktu sehingga aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Rahasia kedua, berpola pikir investasi. Anti-manajemen waktu instan. Maksudnya, jangan mengelola waktu dengan instan karena akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita sehingga kita dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rahasia ketiga, terus produktif. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Rahasia keenam adalah cepat tetapi jangan tergesa-gesa. Dan rahasia terakhir adalah rutin melakukan evaluasi. Ternyata beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dan mengelola waktu. Sungguh menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kalian nasihat atau pelajaran dari Tuhan kalian dan obat atau penyembuh bagi apa yang terdapat dalam hati, petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Dalam keindahan untaian ayat tadi, mendeskripsikan secara mendetail empat fungsi Al-Quran. Keempat fungsi tersebut ialah bahwa Al-Quran diturunkan atau bertujuan untuk nasihat dan pelajaran, obat atau penyembuh segala macam penyakit, petunjuk, dan juga rahmat. Sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa tujuan, maka keempat fungsi ini setidaknya mampu menjadi motivasi tertinggi untuk seluruh hambanya, baik yang beriman maupun belum meyakini kekuasaannya, untuk berusaha membaca, menghayati, dan memahami makna Al-Quran. Mengapa kaum yang belum beriman juga masuk dalam kategori ayat tadi? Sederhana saja, sebab Allah menyeru dengan menggunakan sapaan umum, Ya Ayyuhan Nas, wahai sekalian manusia, bukan sapaan khusus, Ya Ayyuhalladzina Amanu, atau wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini mengindikasikan sinergitas antara keimanan dan Al-Quran satu, tidak terpisah, agar pahala bagi mereka lebih kekal dan besar. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah ditambah dengan ketaatannya membaca dan mempelajari Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Kendati dengan kebaikan Allah pula, orang yang belum beriman juga akan mendapatkan kebaikan jika mempelajari Al-Quran. Kebaikan yang diberikan Allah inilah senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak semerbak, namun rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah laksana buah raihana, yang baunya harum, namun rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, baunya tidak wangi, dan rasanya juga pahit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak dalam Tatrizu Riyadis Solihin, hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak cukup dengan keutamaannya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman umatnya. Adapun yang dimaksud dengan tilawah atau membaca Al-Quran mencakup pengamalan petunjuk Al-Quran, bukan sekedar membaca semata lalu mengabaikannya. Senada dengan pendapat Faisal bin Abdul Aziz, pengamalan Al-Quran yang dimaksudnya ialah tadabur Al-Quran, yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa tadabur atau menyimak Al-Quran artinya memusatkan hati ke dalam makna-maknanya, memusatkan pikiran untuk mengamati dan memikirkannya. Inilah maksud diturunkannya Al-Quran, dan bukan sekedar membacanya tanpa penghayatan, pemahaman, dan pengamalan. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dan paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat serta yang lebih dekat dengan keselamatannya selain dari mendalami dan memperhatikan Al-Quran serta memikirkan makna ayat-ayatnya. Sebab makna-makna ini akan menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan keburukan, menunjukkan jalan, sebab, dan buah kebahagiaan, meneguhkan iman, dan memperhatikan gambaran dunia dan akhirat berupa surga dan neraka, juga memperlihatkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan berkata bahwa Al-Quran diturunkan agar diperhatikan dan diamalkan, maka amalkanlah apa yang kalian baca. Membaca, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran adalah tiga kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh tiap insan yang beriman.
Sebab iman saja akan kering jika tidak disejukkan dengan kalam-kalam Allah melalui Al-Quran. Sebab membaca dan mempelajari saja akan kosong belaka jika tanpa keimanan dalam dada. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai buah utrujah, perumpamaan yang indah dan sebaik-baik hadiah. Buah yang digambarkan oleh Rasulullah yang wanginya harum dan enak rasanya. Sebaik-baik hadiah bagi orang beriman yang selalu berusaha untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.
4: Dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.

0: lebihlah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak perlu bantuan dari manapun. Akan tetapi untuk kita, sombonglah kita kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita diberi kekuatan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap perlu meminta kepada Allah azza wa jalla. Ada sangat banyak doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun doa yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang muatannya itu baik dan kandungan isinya itu, jika kita renungi, jika kita selami, membawa, memiliki pelajaran-pelajaran iman, pelajaran tauhid, pelajaran akidah yang sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka hanyalah orang-orang yang abai yang tidak mau berdoa. Nah, karenanya kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita berbanyak-banyak berdoa? Jikapun dunia ini Allah Ta'ala berikan berlimpah kepada kita, maka kita masih perlu berdoa memohon keselamatan kita di akhirat. Semoga dunia ini tidak menjadi fitnah akhirat. Kita perlu memperhatikan beberapa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak tuntunannya dan semuanya perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi, agar kita menghindari melampaui batas dalam berdoa. Apakah bentuk melampaui batas dalam berdoa? Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah merinci-rinci doa. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala kehilangan sifat maha tahu lagi maha bijaksana. Merinci-rinci doa termasuk bagian dari melampaui batas dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan doa. Kita diperkenankan untuk meminta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada adab-adabnya yang kita perlu pelajari. Dan kita tidak diperkenankan untuk melampaui batas dalam berdoa. Dan salah satu bentuk melampaui batas dalam berdoa yang sekarang ini mulai terlihat tanda-tandanya menggejala di masyarakat adalah memvisualisasikan doa, menggambar-gambarkan, bahkan dengan gambar betulan. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa dengan suara yang lemah lembut. Maka hendaklah kita berdoa juga dengan cara yang sama. Dan hari ini alangkah sedihnya kita mendapati orang yang berdoa dengan dikeras-keraskan suaranya. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita memimpin doa sementara yang hadir sangat banyak, menggunakan pengeras suara hanya sekedar untuk menjadikan audiens, hanya sekedar untuk menjadikan jamaah itu mendengar doa yang kita ucapkan, bukanlah termasuk mengeras-ngeraskan doa. Mengeras-ngeraskan doa boleh jadi pakai pengeras suara, boleh jadi tidak. Tetapi kita berteriak-teriak seakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tuli, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Kita juga diperintahkan untuk tadharruk, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbincang tentang doa, banyak sekali pembahasannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Dan semoga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah itu ya, bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian, ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah kura, kura itu satu kawasan, katakanlah Bulak Sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Mardiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan, itu ujian, atau itu azab. Itu azab. Kalau azab rumusnya ada di Al-A'raf. Nanti kita buka sama-sama Al-A'raf ayat 96 ya. Nah, ini kok. Nah, itu didahului dengan postulat lebih dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna, dan sekiranya. Lau itu seakan-akan sungguh, kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura. Ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim ini, maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. Alaihim, la fatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barokatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi. Dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan, segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Nah, ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya, kisarannya itu dari tahun 2004, 2005.

0: Tanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Sepeninggal kita, tidak ada yang kita harapkan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalnya illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariah, yakni sedekah yang kita berikan yang terus mengalir pahalanya. Ada sedekah-sedekah yang mengalir terus pahalanya dan ada yang tidak. Artinya ada yang hanya sekali itu mengalirkan pahala, sesudah itu terhenti. Maka kita perlu memperhatikan amalan-amalan yang menjadikan sedekah kita terus mengalir. Dalam perkara ini, selain sedekah yang kita berikan, juga niat yang menyertainya. Jika kita bersedekah untuk meraih kejayaan dunia, maka kita akan mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Tetapi jika kita beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan pahalanya di akhirat, dan di dunia ini Allah Ta'ala akan jaminkan kebaikan-kebaikan dalam berbagai rupa yang Allah sukai. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Bagi sebagian orang, semakin tua maka semakin perlulah dia mencurahkan ilmunya, membaginya kemana saja, karena inilah yang dapat diharapkan untuk mengalirkan pahala. Tetapi bagi sebagian orang lain, apa yang dapat dibagikan kepada orang lain ketika ilmu itu tidak ada? Karena itu yang perlu dioptimalkan, perlu digigihkan usahanya adalah memperbanyak sedekah jariah dan menyiapkan yang ketiga. Apakah itu yang ketiga? Waladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Apa maknanya? Anak-anak kita itu meskipun berdoa setiap hari untuk kita, belum tentu memberi manfaat untuk kita jika mereka tidak soleh. Karena itu kita solehkan dulu anak-anak kita. Waladin solihin, anak-anak soleh. Jika mereka soleh atas sebab didikan kita, kita yang mendampingi mereka, maka kesolehan mereka itu akan mengalirkan pahala buat kita. Terlebih ketika mereka mendoakan kita, atas setiap doa yang mereka panjatkan akan menjadi kebaikan.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan merupakan milik semua orang yang menginginkannya. Namun kita perlu merawat dan memeliharanya, kemudian mengoptimalkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar kita selalu meraih kehidupan yang lebih baik dan menyenangkan. Para pakar kebahagiaan telah mengungkapkan, apapun definisi kebahagiaan itu, yang jelas dan pasti, semua orang dapat hidup dalam bingkai kebahagiaan dan kesejahteraan. Akan tetapi, terkadang kita malah mengharapkan kebahagiaan yang berjarak, berada di luar diri kita. Salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan ini adalah mempunyai jiwa yang selalu berbahagia. Karena dalam bingkai kebahagiaan, perjalanan hidup seseorang menjadi lebih produktif dan kreatif. Para peneliti kebahagiaan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah seni yang perlu dipelajari. Jika mempelajarinya, kita akan mendapatkan berkah dalam hidup ini. Sebenarnya, prinsip dasar meraih kebahagiaan adalah dengan memiliki kemampuan dalam menahan kepedihan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Oleh karena itu, kita tidak perlu larut dalam kesedihan dan tertekan dengan hal-hal sepele. Sebab, bila dilandasi dengan kejernihan hati, seseorang akan bersinar merona sekalipun di tempat yang paling gelap. Ketika kita melatih diri untuk bersikap sabar dan berbesar hati, kesulitan dan malapetaka apapun akan dengan mudah kita atasi. Tatkala Allah menurunkan penderitaan kepada umat manusia, janganlah ditafsirkan Allah sudah tidak lagi sayang dan peduli kepada hamba-Nya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dikatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bahkan, Allah memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi setiap kesulitan dan penderitaan hidup. Pepatah juga mengatakan, If God closed the door, He will open the windows. Jika satu jalan tertutup, maka masih ada jalan yang lain. Sayangnya, kebanyakan kita kurang terlatih dan peka menangkap pelajaran dari Allah. Pelajaran dari Allah sepertinya tersembunyi nun jauh di sana. Padahal, kalau kita berusaha sedikit bersusah payah memahami eksistensi Allah, tentu kita akan merasa dekat dengan Allah. Sebagaimana yang dikemukakan Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi, kita tidak perlu berkecil hati. Ada banyak pintu yang dapat kita masuki untuk merasakan kehadiran Allah. Di antaranya, membantu orang-orang yang kekurangan. Ketuklah pintu rumah Allah pada sepertiga malam saat sangat mustajab untuk mengadu atas semua penderitaan yang kita alami. Berkaitan dengan hal ini, orang bijak pernah mengemukakan, serahkanlah sepenuhnya apapun yang menjadi milikmu secara keseluruhan, tenaga, pikiran, perasaan, emosi, jiwa, raga, kekuatan, dan kelemahanmu kepada Allah. Sebab dalam hadis disebutkan, tiadalah sesuatu yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuk, melainkan Allah menuliskan dengannya satu kebaikan atau dihapuskan darinya satu kesalahan atau dosa. Hadis riwayat Muttafaq Alaih. Allah yang Maha sangat memahami perilaku kita sebagai bagian dari Bani Adam. Sebagian besar di antara kita memiliki perilaku sangat malas hijrah dari cangkang comfort zone atau kawasan aman risiko. Boleh jadi karena itulah Allah mendidik kita dengan cobaan
agar kita tersadar dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan, dan tidak lagi menjadi bangsa yang kerdil seraya menunggu keberuntungan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksud dari tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan. Inilah yang perlu kita tengok. Ada orang-orang yang setiap saat bisa pergi umroh kapan saja mereka mau, tetapi tetangganya yang kekurangan sulit sekali mendapatkan perhatian dan santunannya kecuali hanya ketika dia mau berpamitan umroh sekedar syukuran ala kadarnya. Bishr bin Harith pernah menyinggung mereka, orang-orang yang menumpuk harta dari jalan subhat akan terbakar jiwanya untuk menghabiskan di jalan yang disangkanya mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, padahal sebenarnya ia sedang memanjakan nafsunya sendiri.

adalah menangis saat beribadah, maka kita berusaha meraih tandanya, tidak lebih, bukan hakikatnya. Sebagaimana dasi yang telah menjadi simbol eksekutif, tetapi karena hanya diambil simbolnya, seorang penjual pisau keliling pun sekarang pakai dasi. Kita ambil bungkus tetapi tanpa isi. Di saat seperti ini, perputaran informasi yang amat cepat akan semakin menenggelamkan kita dalam kebisingan. Kita merasa kesepian di saat dunia justru begitu hiruk pikuk. Adakah ini terjadi pada kita? Saya Muhammad Fauzil Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menjelaskan fenomena alam dengan ungkapan yang sangat indah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surah Al-Fusilat ayat 53. Kebenaran Al-Quran dapat diketahui melalui apa saja, mulai dari merenungi fenomena alam semesta hingga fenomena kemanusiaan yang terjadi pada diri kita. Namun, yang banyak luput dari aktivitas perenungan kita, yakni bukti kebenaran Al-Quran terdapat pada fenomena pohon. Al-Quran banyak menyebut jenis pohon sebagai sesuatu yang penting dan mesti diperhatikan. Pohon tin dan zaitun misalnya, dijadikan sarana sumpah Allah atas kesempurnaan ciptaannya, yaitu manusia. Quran Surah At-Tin ayat 1 hingga 5. Bahkan, pohon zaitun secara khusus disebut sebagai pohon penuh berkah atau syajarah mubarakah dalam Quran Surah An-Nur ayat 35. Bila dilihat dengan mata telanjang, pohon tidak memperlihatkan gejala menarik apapun. Ia merupakan makhluk hidup yang statis, diam dan tidak bergerak. Namun, bila dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang sains, betapa keberadaan pohon sungguh menarik. Ternyata, ia tidak diam. Ia terus bekerja tanpa henti memberikan kebaikan kepada penghuni di muka bumi. Dalam perspektif ilmu biologi, siang dan malam, melalui akarnya, pohon terus menyerap air dan unsur makanan lainnya yang kemudian disalurkan ke batang, dahan, ranting, dan daun. Bahkan pada siang hari, pekerjaannya semakin bertambah. Di bagian hijau daun atau klorofil, dengan dibantu sinar matahari, pohon melakukan fotosintesis, yaitu proses sintesis antara air yang diserap dari tanah dan karbon dioksida yang diserap oleh daun dari udara bebas. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dipakai untuk menumbuhkan dirinya, sedangkan oksigen dibagikan kepada makhluk hidup lainnya. Karena pohon berbagi sebagian hasil kerjanya dalam bentuk oksigen, siapapun yang mendekatinya akan merasakan suasana yang nyaman, sejuk, dan damai. Fenomena pohon setidaknya mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, kita mesti senantiasa menyisihkan sebagian rezeki hasil usaha atau kerja kita untuk dibagikan secara ikhlas kepada orang lain, sebagaimana pohon berbagi tanpa pamrih sebagian hasilnya dalam bentuk oksigen kepada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kebiasaan berbagi rezeki secara ikhlas kepada orang lain akan mendatangkan suasana damai, sejuk, dan nyaman, sebagaimana kesejukan yang diberikan oksigen akibat dari sifat berbagi pohon. Jadi, bila kita, baik secara pribadi maupun komunitas, ingin hidup damai, sejuk, tentram, dan penuh cinta kasih, biasakanlah berbagi kepada sesama. Suasana nyaman, sejuk, dan damai akibat kebiasaan dari berbagi dengan ikhlas sejatinya merupakan prakondisi untuk membuka pintu-pintu rezeki, kemudahan hidup, kemuliaan, dan persaudaraan yang hakiki. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus belajar dari kebaikan tanpa pamrih yang diberikan pohon dengan menebar kepedulian sosial, menjaga kebersihan lingkungan, membebaskan fakir miskin dari penderitaan, dan selalu memberi tanpa henti untuk kemaslahatan seluruh penduduk di muka bumi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illah anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ingatlah, hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Ujian itu bisa menjadi musibah atau nikmat, tergantung cara kita menyikapi kesusahan atau kemudahan itu. Musibah adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan nikmat adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diuji dengan kesusahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menyikapi dengan minder, putus asa, atau berprasangka buruk kepada Allah, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika dengan ujian kesusahan, kita semakin dekat kepada Allah, menyikapi dengan tetap husnuzon kepadanya, evaluasi diri, tobat dan memperbaiki diri, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Begitu pula, jika diuji dengan kemudahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menjadi ujub, sombong, takabur, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika diuji dengan kemudahan, kita semakin dekat kepada Allah, menjadi bersyukur dan tawadu, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Umpamakanlah ujian hidup ini seperti soal-soal ujian saat sekolah. Kita akan stres melihat soal ujian kalau tidak pernah belajar. Kita tidak mungkin menyalahkan soal ujian kalau tidak bisa mengerjakannya. Hanya orang yang selalu mempersiapkan diri dalam hiduplah yang bisa menjadikan setiap cobaan menjadi nikmat yang dapat meningkatkan derajat kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan bagi orang tuanya, baik kesuksesannya maupun kegagalannya. Memiliki anak yang sukses itu ujian. Jika kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, dan merasa bahwa semua itu karunia Allah, maka itu adalah kesuksesan. Tapi kalau menjadi ujub, takabur, dan merasa berjasa, berarti gagal menyikapi anak yang maju. Cobaan bisa dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Usahakanlah sekuat tenaga agar kekurangan anak menjadi ladang amal bagi ibu dan ayahnya. Mengurus anak itu bukan sisa waktu, pikiran, dan tenaga, tapi harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jangan sampai anak merasa tidak mempunyai orang tua karena ibu, ayahnya tidak mempunyai waktu untuk mereka. Jangan sampai anak kita merasa ibunya sekedar orang yang melahirkannya, atau merasa bapaknya sekedar orang yang memberinya uang. Bahkan ada anak yang merasa para pembantunya sebagai ibu dan ayahnya karena mereka yang selalu menjaganya. Marilah kita terus meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah ujian dari Allah. Tekadkan dalam hati, saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya karena mendidik anak adalah ladang amal. Apakah anak akan membalas budi atau tidak, itu urusan anak. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Jangan pernah patah semangat. Semoga Allah yang maha gagah, maha menatap, melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita memikulnya. Mudah-mudahan cobaan apapun yang kita hadapi bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini hanyalah cobaan demi cobaan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkisah tentang peristiwa setelah Isra Mi'raj. Orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Karena peristiwa itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang membenarkan. Ketika banyak orang meragukan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan Abu Bakar membenarkan peristiwa yang mungkin akan sulit dicerna akal sehat dan logika. Tapi kekuatan iman membuat Abu Bakar yakin akan setiap perkataan Rasulullah, bahkan untuk hal-hal yang tak masuk akal. Dalam banyak kisah, iman menjadi generator utama dalam diri seorang muslim yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa. Kekuatan iman dapat mengalahkan kekuatan logika. Kekuatan iman pula yang dapat menjadikan kepedihan yang teramat sangat menjadi kenikmatan. Dan lebih luar biasa lagi, iman dapat menjadikan kesabaran seseorang menjadi berlapis-lapis. Kisah lain yang dapat menegaskan betapa besar kekuatan iman adalah kisah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rijalun Haula Rasul, Khalid bin Muhammad Khalid mengisahkan Bilal yang pada mulanya seorang budak disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Dalam kesakitan yang luar biasa, jangankan meninggalkan Islam, ia justru menjawab, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal." Imannya sama sekali tidak goyah. Keimanan pada Allah memberi kekuatan yang mengalahkan rasa sakitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, iman juga telah memberikan kita kekuatan. Iman membuat seorang muslimah mau menutup rapat auratnya di tengah iming-iming fashion saat ini. Logika sederhana, tanpa hijab, seorang wanita terlihat lebih cantik karena rambut merupakan salah satu kebanggaan kaum Hawa. Atau, mungkin memakai hijab bagi sebagian orang membuat gerah, terlebih di siang hari yang panas. Namun, iman memberi mereka kekuatan untuk tetap menjalankan syariatnya. Mereka tetap memakai hijab dengan tantangan iman yang sedemikian hebatnya dewasa ini. Begitulah, iman membangkitkan kekuatan kita dalam menghadapi cobaan hidup. Logika menjadi tidak penting karena logis bukan syarat keimanan seperti yang terjadi saat Isra Mi'raj. Kepedihan pun menjadi terasa ringan. Begitu juga cobaan hidup yang datang setiap saat. Iman menjadikan kita tegar dalam hidup. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nunukan dan sekitarnya. Wih, semangat pagi Sobat STI. Kembali lagi bersama Rizky Permana di sini, tentunya di acara dangdut yang paling bikin bahagia, Goyang Pagi STI. Selama 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin pagi Sobat STI semua dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya keren abis. Buat Sobat STI yang lagi dengerin di frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, selamat bergabung. Dan buat Sobat STI yang lagi streaming dimanapun berada, dari ujung Indonesia sampai luar negeri, selamat pagi juga. Pokoknya, dimanapun Sobat STI berada, ingat moto kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Langsung aja kita buka pagi yang ceria ini dengan deretan lagu dangdut paling yahut. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI, Rizky Permana masih di sini di frekuensi kebanggaan kita, 101,1 MHz STI FM Nunukan. Sobat STI suka makan buah nanas, seger banget ya, apalagi kalau siang-siang. Buah ini kaya vitamin C dan bagus buat pencernaan. Tapi tunggu dulu, ternyata makan nanas itu ada aturannya. Gak bisa sembarangan dicampur sama makanan lain. Rizky baru baca nih di Detik Food, katanya nanas itu kurang cocok kalau dimakan bareng produk susu, kayak yogurt atau keju. Enzim di nanas bisa ganggu penyerapan protein dan bikin perut kembung. Selain itu, hindari juga makan nanas bareng makanan bertepung, kayak roti atau kentang. Wah, ternyata ada ilmunya juga ya makan buah itu. Biar gak salah kombinasi, mending kita dengerin dulu aja kombinasi musik dangdut yang paling pas buat goyang ini.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.